Yeah, ba pide monate he mo mamedi mo tla wa tshebeletso le sedi ene khitwa ke tau ya matshega ona re mamela magolo kwe ke monate o kineng ke re ketle ke tsibile nana o lena la mpolele ba keng sa mafelo ana a beke re kitla ke o popotse mo le mo ditaba ke tlong ka mahlahlalo mabedi a o kileng ka o sia ka ona bekenyane e sa tswa feta mo kileng ka re hoena ha o tseba dikarabo tsibila tsohle di agela mona o mafereka tj@sabc.co.za jole re ke o popotse mo le mo ditaba ke tekeng ke mahlahlalo ano ama bedi a o kileng ka o sia ka ona bekenyane e sa tswa feta re kitla ke nana bele lena la pele teng ke tla ke tshwere mathefatsi nna no nyana senya mafeng ke motintinyane ba nna ke no nyana e fofang ka bohlale ke emona e sa ichebin seritinga ke no nyana e marrapo dipakeng ke ri shit nkadimeng ditsebe le mamele ha ke roka ibile ke thentetsa ho ba ha ke eme ha ke sana borapelo ntumelleng ke bue ka meka ke bue ka mehlolo ya tlatla matsholo a bopa ramatla a bopa hwa titi a efa mekgabo a efa ntho tsohle a utsa ka diatla a e kgabisa ka menwana ya re etelong a resa menwana korone